0: 爷爷不干啊？
1: 那个，我来治疗我干啊。
0: 给他爹养啊。
1: 我治疗养那个。
0: 给伢听我们那那 services people 爷。
1: 嗯，哎呀嘞。Ibu kita juga ada nang kangen. Natural dia kena nanom. Ah, dia kita kena kon marketing@bpa.org.kr.
0: Kita message nak kon nana Facebook page BPA Broadcasting and Publications Authority. Kita BPA Mary FM 89.9. Kita kubu ni kon nana benda kita kena kau rende telefon number. Ono wa tenua akia. Tenua akia. Tuan ani mewa akia. Kita pun rogo nana account BPA. Pahiri kini kari nata ni tangi mungkin kangen. Ane nana suggestion box BPA. Ada ikat. Royal Ibukin.
1: Weapon!

kuna mauri nono min banan kiri pas rau ngai pi ko pinki. Ana tauro inu ki mataruan na nabi sina kota utai kamena kampana. Rei a council and kapta kiri pas simin kapane an tauan atau wikin musrawa. Ibukin karini an anak kapu mai siwa ni nama tak kiri pas. Na konte ngapung tipi mangonowa jurai. Yasa ni mis kiri pas wata ngawopi mangonowa ay tapukori kia yeta. Nikara para panako ya kia asan puto kaya. Rorona ana utu oke hapo isan nanga nanu ya mepeya ni kota ya puto kaya bubura. Nda inda kapu sikiro ya riasan dokon tokina ngai. Ni tapukori ya ponte man da tapu ni makuri ay the judiciary. Pantau ba erang ni kamuamu angkai ya kuna andaki rona tanakoa ay the mis kiri pas wata ngawopi mangonowa. Eta kota pukuri pa angana kina tepeo untuk anka yang te ayo. Ya pun makin ana pati mana kaya pou ni meauna antau roi inti intain aku. Ibu kini kiri pas. Esa dikota kini Brisbane mai Australia ay the Australian Federal Police in paintang rai tene wa ka na kon dikota kini Brisbane kiri pas. Dinanun the program ay the Australian Federal Police Law Enforcement Cooperation Program. Ini bosna kini mandanai komisi na Australia pa wa ka ana ipopo kina kon nana makuri tiko takin Brisbane yo antara wati ina ina me peso wati wana ina nako Christmas ipo kin tara ruan na baterau ayo pon kotan di matuan nanun Australia ni karike pa ipo kin puto ka ni karike antara u mate mwe ngaroi ina nun kawa nako rongrong dip tipeki rongrong dip tipeki esa sa ina nanga ana pa intangira tenua ta yen pa ina betame ke camera ipo kin de TV na kon nana pota kini karike rongrong tau te akan buan watu. Tiada apa yang makhluk yang kaya kepun kanuan dalam publisi The Vanuatu Broadcasting and Television Corporation kata VPTC. Etaku VPTC pada apa yang tanggir ayu, yang apa undang ini popo kebukin kata meruan dan awak ini kari kelongrong. Awana rawe tamni kebukia anak tan mata kun kapta Vanuatu. Etaku anak best sayin anak kun Vanuatu li mikngan. Pa anak popo kan anak kun VPTC yang apa pun kari keterita kata meru. Imeranaya ayah pota nama tay kawua. Pan kira-kira kita wak ni kira-kira orang, yon bon watu. Esan kata nota tahu dia akan usiran pa, enam roro me Australia atau PC, ni kaya ni semaru nang kana, enam dinda kon dia poroi apa akan ni, at the Ocean of Peace Alliance. Te poroi ayu pun bukin cerita ki meranaya, ayat tangan ni poh Australia me PC, bukin kemanuaya, men kahanga, hari saya nak yon PC in the weekend. Tepung ada karawan apa yang anak kata ni yang saya ini kaki pen, anda misalnya ayam kura-kura wari epaha ni merawan tepi-tepi. Kita kuana Prime Minister New Zealand Christopher Luxon pa ya kemain sa ni makur me Australia PC yon kawakinan jono ay tepi-tepi pa ina mano. Maya de mga karina na ina nuna na poor Roy Australia me PC at the Ocean of Peace Alliance ina pundang nang Roy. Cerita kayo ina pun turu-turu yon kata piaya apa kay pa anak kai ni puakan pai. Oh, dari taki, tinanon niya tangan ni puakai pukin kamanuan na paya, man kangang may sinaniku. Ipon tau roya na pati po roya yo, Ocean of Peace Alliance, meron na Australia PC, nipus maya pandipatibik, pa anak kai na. Roroon na unap. Isang dayakin na natangan ni puakai Iran at Islamic Revolutionary Guard Corps, kati IRGC pa, yasen pomi wa na kaipukin pa the United Arab Emirates kita UAE, ntamarawa at the Strait of Hormuz, ngay yati matua Amerika ni pomi yana tapo Iran, are ay anakatinuan tayo rikin kay. Ito kita UAE pa, pomi yan na kaipukin pa po ndawakin ni Korea, tipakantang akotan tenwa ay akiroiroi. Ito kuriki pa, poni ay teman na takay mo ay kain India re emat o waniman na ikwaki. Nakamatuan na ba the IRGC pa, epon pomi na pa anatapu anatangan ni Puak Amerika yon Jordan o Bahrain, ntay rikin dumano pong. Nganani o ito Amerika pa yasa anatangan ni Puak Anurupeke yanatapu Iran, aki ngaye ka akakapuangan na iipukin kasiyan ka ipuke aki apusin tamaraw ay rarikin Iran na the Strait of Hormuz. Iri po sinakinawa pa ekipera ki Pontioira ay the Brent Crude, nto wana tismarir wawo de Vicente na kondimais ay wanupuy mewa de Tara a wanupuy meisiwa de Sainz in the Drum. Oi kibera kina pa ponjo era mai Amerika, na kon ispi meruwa tara ispi meruwa tesens. Rorong, man panan kiri pas.

Nei, Britney Spears me kurang apa ni, tak kurang nanti mungkin amora ke, tapi orang itu minisme daya itu isu soal kita mereka kata nota.

0: Si wowe tetara, aku nak kuih ni kapung mana si pororain tetata nuka ni pung. Kari kian kaya aku nak kona, minta ni si menjau tebuina, tetai riki ni karuwa jauh nuan tinga pung. Ori asta tuwana wowa ke si pohi, ibu kin kari nakim si pororain. Tetata riki kapung mana ki ene pene tainan jawa awan takara naina.
1: Ori asta tuwana wowa ke si pohi, ibu kin kari nam si pororain. Tetata riki kapung mana ki ene pene tainan jawa awan takara naina.
2: Yai tainan suan, nako yai!
1: Kata aras baswa kita nuam. Ori asta tua na senua nuwa tepoki kana kwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Da, ai bu nak jakon ana kana sede suwa da pom ne.
3: Ori na ba wo da pom, ya di kon ana teria ana ngai bu kim koi tri
1: Jakope,
3: bu kim tamen na wo da pom da ana ko. Yo ana sis na run da kope. Do recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baki kanu nam telepon. Bubusi yam kope. Kan wagi nan telepon na iru ya mutu aro rom na kia pona
0: ya oira wa tetai kana kwa kinda ngorongo
3: ni na bui tetai bukin kana kwa nyam ngorongo ni kato tu kana na makaina
0: ha kan tawa mwa kupon huawa
3: ya kan na nga uringa ore sta awa awa awa the boy
1: web top up
0: ya imanga te web top up imanga te rang ante web top up
1: to web top up to nam tel top up ayo kota ngiria kien nam tabu ayo komena ngay erang ini paisi
0: ya kupon huawa ane ke
1: Mungkin tinggi bukan kawal atau website ayo www.vodafone.com.ky Nakon coba, ori yang nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
0: Ito roi ngay wapui mea wa siya wa inano ni suwa tepon.
3: Kanoi kong kay? Ako na tina tuan rin tag. Inano na na sinas, Vodafone.

Meri akan itu korup dana ni ada makoma na kau kerana tanamatan tu dah yoke, ni pun buat aina ready in kau kaki, esar itera wanua. Tuan apa kata tanamatan tu nak kau kaki?

Oh, na kada rubar kita sawaran morning abang ayo. Ayo terung mata minus main wanua. Ia ira kata nuata. Kata nana kawal kita buat nata kita kena kena.